yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Broto 98X Kota Denpasar. Hey Foxian, udah siap belum untuk menyambut yang namanya semangat kemerdekaan? Nah, ini saat yang pas buat bikin bisnis Foxian makin dikenal lewat Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Jadi khusus selama periode promo, Foxian bisa menikmati diskon sampai dengan 50%, dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Nah, Foxian dalam satu paket, Foxian bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan ini cocok banget nih buat Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif ya. Tapi ingat ya Foxian ya, promo ini hanya berlaku untuk yang deal mulai tanggal 1 sampai 31 Juli 2026. Dan ini tidak berlaku kelipatan. Slotnya terbatas ya, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Makanya buruan langsung hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819 11 25 8899, atau di 0819 37 58 8899. Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis Foxian mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengkas tiangnya.
5: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling Sanga-Sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
5: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: You're listening. Good morning, Foxian.

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Ya, kita tahu sendiri ya, kasus yang kemarin lagi viral-viralnya, pengeroyokan yang ada di Batu Riti, ya kan? Dan kini di balik kasus pengeroyokan Batu Riti ya Foxian ya, anak tersangka ikut menanggung dampak dari peristiwa tersebut. Ya, jadi di balik kasus pengeroyokan Batu Riti, anak tersangka akhirnya menanggung dampak peristiwa dan dugaan pengeroyokan yang terjadi di wilayah Batu Riti, daerah Tabanan itu menyimpan kisah yang ya sedih banget ya Foxian ya, yang menyita perhatian masyarakat. Dan tentunya di tengah proses hukum yang menjerat sejumlah pihak, anak dari salah satu tersangka disebut harus menghadapi kondisi sulit setelah ayahnya berurusan dengan hukum. Dan kondisi tersebut menjadi sorotan karena dampak dari sebuah tindakan pidana tidak hanya dirasakan oleh korban maupun pelaku, tetapi juga keluarga yang tidak terlibat secara langsung, terutama anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan juga pendampingan. Dan peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi yang luas. Di balik sebuah kasus hukum, terdapat keluarga yang turut merasakan perubahan besar dalam kehidupan mereka. Masyarakat akhirnya berharap anak-anak menjadi korban tidak langsung dari sebuah perkara pidana, tetapi mendapat perhatian juga, perlindungan, serta dukungan agar mereka tidak ikut kehilangan hak dan masa depannya akibat perbuatan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ini jadi pembelajaran untuk kita semua bahwa apa yang kita lakukan secara emosi itu akhirnya berdampak buruk bukan hanya buat kita, terutama untuk keluarga-keluarga kita. Apalagi yang terlibat adalah mencari nafkah. Wah, agak berat sih.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: You're listening Good Morning Foxian.

102.5 Radio Bali, simply the station voice of Sanga-Sanga. Steve Ogi yang udah ngantar kita ke 54 menit pas dari jam 9 pagi, Foxian. Sebelum pamit, Adrian mengucapkan terima kasih dulu nih buat yang udah join, ada Kade Afika, ada Kakak Yuaita Septiari, terus juga ada Camboe, Suparse, Made Hendra Saputra, dan juga yang lainnya. Terima kasih banyak ya. Besok Rabu, Kamis, Jumat itu bakal ditemenin bareng sama Grace ya untuk Good Morning Fox ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sue pamit undur diri, break the limit with 102 FM Fox Radio Bali. See you di minggu depan, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. See you and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: extra time.
1: Bring the limit with one of the FM Vox Radio Bali Simply the Best Station. Hai, selamat pagi. Bella Octavia menemani seperti biasa yuk 2 jam aja di extra time sampai jam 12. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga sing ada lawan. Stay tune.

Wajib, aduh, lagu ini kayaknya menjadi playlist wajib ya Bang Sian kalau kita lagi karaoke sama temen, aduh. Tapi iya Bang Sian ya, lagu ini tuh kayak mengeluarkan unek-unek gitu. Karena kayak ada rock-rocknya gitu, ada teriak-teriaknya gitu. Kayak kalau kita karaoke kan kita butuh namanya teriak-teriak tuh Bang Sian. Jadi lagu ini menjadi playlist Bella sih kalau Bella lagi karaoke Bang Sian. Kalau Bang Sian apa playlistnya? Lagu galau kah? Aduh, jangan Bang Sian, nangis ntar. Jadi selamat pagi Foxian, ini sama Bella Octavia seperti biasa hari ini menemani selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12. Anyway, gimana hari ini di akhir bulan Juli gitu ya, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Agustus. Aduh, seneng banget deh Bella, kenapa? Karena gajian? Enggak juga sih, cuman kayak kita memulai awal bulan gitu ya, harapan-harapan baru yang mungkin belum di-achieve di bulan Juli, semoga di bulan Agustus bisa kita dapatkan gitu ya Foxian ya. Apapun keinginan Foxian di luar sana yang lagi diusahakan, semoga yang disemogakan tersemogakan. Wah, Bella bakal puterin lagu-lagu enak pastinya Foxian ya. Jadi langsung aja mengudara kemana kakak Bel? Ke WhatsApp kita, ke nomor telepon 087-8784x102. Atau Foxian boleh aja gabungan di live TikTok kita nih bentar nih, Bella belum kelar nih. Belum kelar ngetik nih di live TikTok ya. Jadi live TikToknya langsung aja ke Fox Radio Bali. Di sana Foxian bisa request, salam-salam, apa aja boleh. Untuk lagunya Indonesia dan mancanegara tahun 2000-an sampai 2026. So Foxian, kira-kira hari ini Bella bakal bahas apa? Ada hal yang pengen dikulitin lagi enggak? Yang kepo, jangan kemana-mana. Sampai jam 12 siang aja ya, barengan Bella Octavia.

0: You are listening Extra Time. Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendadas impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresit ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, sesi potret and now featuring Ari Lesmana. Tapi kayaknya kita lagi kehilangan namanya rasa kemanusiaan ya Foxian ya. Banyak banget berita-berita yang beredar yang bikin miris kita melihat dan mendengarnya gitu ya Foxian ya. Empatinya itu loh udah gak ada lagi loh. Kenapa loh? Kayak kenapa bisa sekarang inget ya Foxian ya. Di Pancasila aja kemanusiaan itu nomor dua gitu ya Foxian ya. Nomor satu itu ketuhanan Bel. Tapi kenapa bisa banyak sekali berita-berita yang kayak kurang empati, kurang memanusiakan manusia gitu Foxian ya. Ini lagi-lagi ada kabar yang bikin sedih gitu ya Bella ya. Kemarin kita tahu ada korupsi uang pangan gitu ya dari peliharaan ataupun hewan satwa gitu Foxian. Nah kali ini ada lagi nih berita ya Foxian ya. Beritanya ini yang mana polisi menyelamatkan lebih dari 400 ekor kucing. Bayangin kucing yang gemes itu Foxian, karena katanya nih ada dugaan perdagangan daging di Vietnam Foxian nih ya. Jadi lebih dari 400 kucing ini berhasil diselamatkan dalam operasi penggerebekan yang dilakukan kepolisian Ho Chi Minh City terhadap sebuah lokasi yang diduga terkait jaringan perdagangan daging kucing Vietnam. Jadi operasi ini pun kayak Bella tuh ngerasanya ya Foxian nih ya, emang bukan hanya memanusiakan manusia, hewan itu juga gitu kan Foxian. Menurut Foxian gimana? Zaman sekarang tuh kayak apa ya? Kayak egois, selfishnya tuh terlalu banyak loh. Ayo kita introspeksi diri gitu ya. Kita tuh gak bisa hidup sendirian Foxian ya. Berumah tangga juga gak bisa sendirian. Harus ada pasangannya kan? Benar.

0: Radio.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes, tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

Ya, Foxian. Jadi hari ini masih hari kerja. Mungkin Foxian lagi merasakan banyak banget tumpukan-tumpukan pekerjaan dan juga deadline. Aduh, pengen banget rilis. Kemana ya enaknya ya? Yang deket tapi bisa banyak pilihan. Ya udahlah, kita nge-mall aja nih Foxian. Apalagi Foxian dan juga Levelers ini yang suka belanja di mall, ini bakal makin untung, bisa bawa grand prize gratis kalau bukan dari Level 21 Mall. Caranya di-spill dong Kakak Bella. Caranya gampang aja. Jadi kalau misalnya Foxian belanja minimal 50.000 aja, nanti bisa upload struk ke aplikasi Level 21 Mall. Jadi setiap 1 poin langsung dapat 1 kupon undian. Jadi sudah ada lebih dari 300 orang dan 19.000 kupon yang akan diundi di tanggal 20 Agustus 2026 nanti. Jadi buruan kumpulkan poinnya Foxian sampai dengan di tanggal 15 Agustus 2026. Karena nih kalau misalnya ngomongin hadiah-hadiahnya, ini mah kece-kece abis Foxian. Ada 17 grand prize buat 17 pemenang. Hadiahnya tuh mulai dari Yamaha NMAX Neo. Ada gold earring with natural diamond dari Gold Mart. Ada perlengkapan rumah tangga sampai paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Wah, seru banget. Jadi yang belum punya aplikasinya langsung aja download gitu ya Foxian ya. Karena ada hadiah free ice cream dan juga kesempatan untuk ikutan Lucky Dip dengan hadiah menarik. Jadi jangan buang struk belanjanya Foxian, upload struknya sebanyak-banyaknya buat tingkatkan peluang menangin grand prize dari Level 21 Rewards. Ya udah, info lengkapnya langsung cek aja Instagram dan juga TikToknya di @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: You are listening Extra Time.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumayan.

merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Urban Falls Radio Bali Simply The Best Station. Jauh mimpiku Peter Pan. Tapi ini gak jauh-jauh sih Foxian, masih deket di Gatsu kan. Kan Foxian tinggal di daerah Denpasar kan. Tapi kalau tinggalnya agak jauh, misalnya di Karangasem, di Buleleng,

Ya agak jauh sih Foxian. Anyway ya Foxian ya, ini kemarin tuh pada yang nanya-nanya kayak misalnya ada gak sih promo-promo, ini udah akhir bulan duitnya udah mulai menipis gitu kan Foxian. Tenang, Bella juga sama ngerasain kayak Foxian, akhir bulan itu kerasa berat gitu ya Foxian ya, apalagi kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan kita lagi mau habis gitu. Tenang, nih ada promo spesial ya yang sayang banget kalau misalnya Foxian lewatin. Ini khusus pembelian buat Foxian yang mampir ke Fox Radio Bali, ini mendapatkan promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga yang super super super hemat. Gimana Bella supernya? Super super super. Karena ya Foxian ya, ini kalau misalnya biasanya Bella belanja gitu ya, natural cream sama facial wash dan juga face mask itu kalau yang asli sanga-sanga itu harganya kisaran 315.000 ya. Tapi lewat promo bundling ini cukup membayar 120.000 aja. 120.000 loh. Kapan lagi Foxian ya? Jadi makanya kalau misalnya Foxian pengen gitu wajahnya berseri, glowing, bersih, sehat, ya udah pakai skincare sanga-sanga yang sudah terdaftar BPOM. Sudah pastinya dijamin dan bisa digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural berbahan herbal alami. Ya udah, langsung aja mampir meluncur ke Fox Radio Bali ya. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Ingat, promo bundlingnya skincare sanga-sanga cuma Rp120.000 aja. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali. Ya udah, sekarang meluncur ya, sekarang. Bella tungguin ya ke Fox Radio Bali.

0: You are listening Extra Time.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit Semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Gatos Broto 98X Kota dan Pasar. Fionita Sihombing, dia masa lalumu, aku masa depanmu. Yang udah berlalu biarkan lewat ya Foxian ya. Kalau masih belum bisa move on, coba jedotin dulu kepalanya ke meja. Siapa tahu abis dijedotin tuh kayak langsung sadar gitu ya kan. Bukan harus sabar nungguin dia kembali sama kita. Coba lebih sadar lagi. Sadar juga ya, sebentar lagi kita akan menyambut kemerdekaan di bulan Agustus Foxian. Nah, spesial buat Foxian yang punya bisnis dan pengen di kenal lagi bisnisnya, bisa ikutan nih lewat Independent On Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali. Apaan emang itu Kakak Bel? Jadi ya Foxian ya, khusus selama periode promo, Foxian ini bisa nikmatin diskon sampai dengan 50%. Tenang aja, ini udah harganya termasuk PPN dan juga PPH. Jadi dalam satu paket, Foxian bisa dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang bakal tayang sepanjang dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Ini cocok banget ya buat Anda Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026. Nah sekarang udah tanggal berapa Kakak Bel? Bentar, tanggal 28. Ya ampun, 3 hari lagi gitu Foxian ya. Jangan sampai kehabisan karena slotnya terbatas. Buruan, langsung aja bisa hubungi tim marketing kami Fox Radio Bali. Ini ada 2 nomornya. Yang pertama di nomor 0819-1125-8899 atau di nomor telepon lagi satu, nomor dua nih ya nomor teleponnya 0819-3758-8899. Independent On Air Special Agus Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Aduh rayu, Yofi Widianto tulusan Glen. Sekarang ya emang harus pintar-pintar ngerayu jadi S3 marketing gitu ya Foxian ya. Karena segala sesuatunya itu pasti promo di awal gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kok kayak gini. Iya kan, awal-awal promo pasti bagus banget. Tapi tenang, ini gak cuma sekedar promo gitu ya Foxian ya. Dari dulu sampai sekarang gitu ya, sangat-sangat. Ini kan adalah transformasi dari Kutus-Kutus tuh Foxian ya. Produknya selalu sebagus itu, tapi belinya yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto ya Foxian ya. Karena ya Foxian, ini yang paling terbaru ini dari Sanga-Sanga ngeluarin produk yang kece banget buat Foxian, yang lagi namanya ada problem sama kulit gitu ya. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulitnya Foxian. So buat Foxian juga yang mau beli produk Sanga-Sanga, mau join buat jadi reseller, distributor, nah ini bisa banget langsung mengunjungi platform resmi kita ya. Instagramnya boleh di follow dulu di @sangasanga_bali, atau websitenya kita ada dua di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

de Van Fols, Radio Bali Simply, The Bali Station. Nikki, take a change with me. Tapi Foxian termasuk tipe yang akan memberikan kesempatan buat orang lain atau gimana? Kalau Bella pribadi ya Foxian ya. Bella pasti masih memberikan kesempatan. Namanya juga manusia gitu Foxian. Kita kan gak pernah tahu gitu kan. Siapa tahu benar-benar dia bisa berubah. Tapi ingat harus kita berikan berapa gitu ya ininya, apa targetnya. Kayak misalnya targetnya kesempatannya cuma 2 kali. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin 3 kalinya, ya udah jangan dimaafkan. Dan gak kerasa Foxian sudah hampir mau jam 12 siang nih. Bella Octavia udah mau pulang aja. Tapi sebelum itu Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara dari tadi di WhatsApp kita. Ada kakak Andi yang lagi bermacet ria di LP Kerobokan ya. Katanya, aduh pengalihan arus ini membuat lebih macet. Aduh semangat ya kakak Andi. Siapapun yang sedang bermacet-macetan, lagi mencari puing-puing rupiah gitu ya. Aduh semangat pokoknya ya. Ada juga kak Yuanita Septiari di sini. Di sini mau request lagunya Glenn. Tadi Glenn udah di awal ya, diganti sama lagunya Cinta Mati 2 sama minta lagunya Spice Girl yang Goodbye. Lanjut lagi ada Gus Bawa juga di sini, katanya minta lagunya Sesi Potret Ari Lesmana, udah mengudara. Kakak Yan di sini minta lagunya Florida yang Club Cannot Handle Me sama Yellow Claw yang Till It Hurts, udah mengudara juga. Ada Gede Pasok Sugiana hadir, Kak Topurwa juga hadir. Minta lagunya Ever Levin yang Wish You Were Here, udah mengudara. Terima kasih ya buat Foxian yang dari tadi udah nemenin Bella, udah request. Besok masih bisa dengerin Bella dong? Bisa dong. Jadi hari Senin sampai hari Rabu gitu ya Foxian ya. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang aja. Pastinya jangan kemana-mana. Dengerin terus Fox Radio Bali. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pasar. Bella Octavia pamit pulang dulu Foxian. Yap, Saga-Saga adalah transformasi dari kutus-kutus. Saga-Saga sing ada lawan. Keep smart, stay humble and always grateful. What FM Fox Radio Bali, simply the best station.

benang teki teperatiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statem mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga sake.

0: Niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
0: Wih, cek luwung niki produknya mo nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Mewah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sane sering ngerasa yang perut kelung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sane akeh. Mang ilang sakit sane kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sane sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresidayang menangani perut kemung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan nenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Thank you, DJ.
1: Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Fox Ian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sangat-sangat safe.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bama.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan, cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Kayon ngemoleh hang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamilah Tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Foxian nggak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

Radio. Bagikan langit dan bumi ini Foxian ya. Udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah ini dia, wajib digunting jadi 2 bagian. Abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih? Karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Radio. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Indonesia nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotik, atau juga di Century yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sangat-sangat sing ada lawan.

0: Radio.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes, tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu? Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga? Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Foxy dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxyan. Yudi Silvania masih di sini, Foxyan. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxyan. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxyan, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxyan? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxyan, asli loh, peracik aslinya gitu, Foxyan, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on Water to FL Fox Radio Bali.
2: Break the limits with Water to FL Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Fox yang dingin banget. Hari ini mataharinya enggak muncul dari pagi. Jangan lupa ya, selalu dibalur sangat-sangat karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Dan Grace Naidu kembali mengudara menemani sore Anda di Water to Lunch sampai tepat nanti di jam 6. So, jangan kemana-mana.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 9 Apreks Kota Denpasar. Foxia, selamat sore. Gimana kabar di sore hari ini? Akhir bulannya, akhir banget. Gak apa-apa, akhir bulan. Yang penting jangan akhir zaman. Udahlah, di tengah tumpukan deadline ditemenin sama Grace Naidu ya, dengan lagu-lagu yang pasti asik banget menemani sore Anda. Yang mau menggalau, yang mau happy-happy, boleh tinggal dibilang aja mau diputerin lagu apa. Langsung diputer. Atau mungkin cuman pengen sekedar sapa-sapa Grace, pengen misah-misuh ya, boleh banget. Hari ini Grace pengen misuh-misuh nih. Tadi ya Grace beli bensin, antriannya sampai kurang lebih 15 menit untuk isi bensin motor. Udah misah-misuh dalam hati, tapi ya gimana dong ya. Tapi ya apresiasi sih, karena di tengah antrian kayak begitu tetap pada tertib, teratur, jadi gak ada yang serobot-serobotan. Ih, the best deh. Yuk ah, ditungguin joinannya di WhatsApp di 087878-4x102. Pengen misu-misu, cerita, ngedumel, gak apa-apa. Langsung aja di sini ya, kita sharing-sharing bareng. Di Facebooknya juga boleh, di Fox Radio Spasi Bali. Instagram juga boleh, jangan lupa di follow dulu di 102 FM Fox Radio Bali. Dan kalau misalnya Anda yang lagi di luar Denpasar terus dengerin Fox Radio, kok kayak sinyalnya kurang jernih nih Kak Grace, udah langsung aja masuk ke websitenya di www.foxradiobali.com. Foxian ngikutin gak sih berita ya yang terjadi di Bali, di Batu Riti Tabanan? Ini Grace lagi ngikutin banget ya. Yang awalnya itu semuanya pada gimana ya ngomongnya ya, pada apresiasi, pada kasihan banget sama anaknya terduga pencuri ini ya, pencuri ayamnya gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai ada yang berbalik nih, jadi ada yang pro, ada yang kontra. Karena ditemukan bukti-bukti dan fakta baru kalau ternyata yang berupaya untuk mencuri ayam ini juga membawa senjata tajam dan motor yang digunakannya adalah motor curian gitu. Jadi sudah mulai ada yang berbalik, yang tadinya sangat-sangat mendukung, kasihan, karena awalnya itu kan infonya katanya mencuri ayam buat makan. Ternyata ditemukan fakta kalau ayamnya itu adalah ayam sabung. Ya, kalau Foxian gimana nih pendapatnya nih? Tim yang pro atau yang kontra gitu kan? Boleh deh kita sharing-sharing di sini sekalian, karena Grace bener-bener lagi ngikutin beritanya ya. Tapi minta tolong sih, apapun yang terjadi, please, kita ini negara hukum, ada polisi. Jadi jangan sampai main hakim sendiri, karena kita udah punya hakim.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat asing ada lawan Jennifer Lopez Get Right spesial ya buat kakak adik Afika di selan bawah Kajemarga. Hai hai, selamat sore. Lagi ngapain nih sore-sore dingin kayak begini ya Foxian ya? Ada yang masih di kantor atau mungkin hari ini cuti gara-gara dingin jadi malas kerja, jadi ngambil cuti aja sekalian biar bisa golar-goler di rumah. Kenapa ya beberapa hari ini, apalagi sore hari, itu macet banget area Denpasar. Ada yang sama gak sih sama Grace? Kayak gemes banget di jalan ya. Di seputaran Teku Umar kemarin macet. Pemogan jangan tanya, Pedungan luar biasa. Ayani lagi biang kerok di sana. Bener-bener harus banyak-banyakin sabar ya kan kalau lagi di jalan. Foxian, sama gak sih ngerasain beberapa hari ini macet banget daerah mana? Sekarang mungkin ada yang lagi kejebak macet, boleh kabarin Grace di WhatsApp ya. Biar ada yang lagi ngedengerin, jadi bisa menghindari daerah sana, cari jalan alternatif. Ditungguin di WhatsAppnya di 08787, 8-nya 4x102. Rasanya kalau udah di jalan macet-macet kayak begitu, pengen banget beli helikopter. Ya tapi gimana dong ya, beli bensin aja mikir, dipakai acara beli helikopter ya kan. Tapi ini tahu gak sih ada miliarder itu asal dari Arab, beliin helikopter seharga 12 miliar rupiah, itu biar apa? Biar istrinya nyaman saat berangkat kerja. Aduh, nyari istri baru gak? Bukan saya, teman saya jomblo. Jadi seorang miliarder asal kawasan Teluk itu menjadi sorotan setelah menghadiahkan sebuah helikopter mewah senilai 700 ribu US dollar atau kalau dirupiahin 12 miliar ya, buat istrinya sebagai kado pernikahan. Hari anniversary, wedding anniversary dikasih helikopter. Secara kalau Grace, wedding anniversary-nya lupa. Jadi helikopter itu dibeli biar si istri dapat berpergian ke tempat kerja dengan lebih cepat dan juga nyaman. Jadi gak kena macet di jalan ya. Dan momen keduanya berpose menggunakan busana pengantin di dalam helikopter itu menjadi viral di sosial media. Dan kembali menyoroti gaya hidup mewah kalangan elit di Arab sana. Aduh, kalau Gracie mendingan milih motor aja bisa selap-selip sat-set ya kan. Sampai rumah emang pinggang sih kayak sakit, punggung sakit, tapi selalu ada solusi nih. Jadi solusinya adalah minyak sanga-sanga. Kalau Grace dulu pengguna yang ultimate, tapi sekarang sudah berubah menjadi yang klasik. Karena kalau yang klasik itu aromanya kayak lebih rempah-rempah. Kalau yang ultimate aromanya bunga-bungaan. Jadi balik ke selera, Foxy yang suka yang mana-mana aja. Yang pasti belinya produk asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto ya. Dan sekali lagi, namanya hanya sanga-sanga karena sudah bertransformasi dari kutus-kutus ya. Kalau misalnya Anda pengen cek-cek gimana sih kemasannya, harganya berapa, langsung aja kepoin Instagram di @sanga_bali atau di website www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga sing adalah one.

Kakak Tuti Erawati yang ada di Tabanan yang request lagunya Fatin, Aku Memilih Setia. Baru memulai usahanya, semangat ya. Ini baru buka toko kecil-kecilan, katanya usaha kecil-kecilan, warung di Taman Sari, tempatnya di Banjar Subamia, Kelong, Desa Subamia, Tabanan. Jual tipat cantok, mie goreng, rujak buah, wih ini enak banget sih ya, ada es gula, es susu. Sore-sore bacain kayak gini, kenapa jadi lapar? Foksiar ada yang ada ide kira-kira menu makan malam apa? Tipat cantok kayaknya enak nih ya. Pokoknya sukses selalu, semangat selalu buat Kakak Tuti Erawati. Semoga usahanya lancar, mesari, kaya raya. Dan untuk Anda Foxian yang mungkin baru memulai usaha dalam bidang apapun, semangat ya. Yang pasti di awal namanya kita merintis, mungkin mengalami step by step itu wajar. Yang penting tetap semangat, jangan mundur, jangan patah ya sebelum berjuang. Coba deh strategi marketingnya, mungkin bisa dipasarin, bisa ngasih gratisan, bisa ngasih giveaway, atau mungkin juga bisa pasang iklan di Fox Radio Bali. Nah, mumpung lagi ada promo yang namanya Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Jadi, selama periode promo, Anda tuh bisa nikmatin diskon 50% dan tenang aja. Untuk harganya, itu udah termasuk sama PPN dan juga PPH. Jadi dalam satu paket, Anda bakal ngedapetin 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget nih untuk Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang pastinya lebih efektif. Jadi tinggal langsung aja Fox Radio Bali ya. Tapi ingat Foxian, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026 dan tidak berlaku kelipatan, dan juga yang paling wajib digaris bawah itu adalah slotnya terbatas. Makanya sisa beberapa hari lagi, buruan jangan sampai kehabisan kesempatannya ya, jangan sampai keduluan sama yang lain gitu kan. Langsung aja hubungin tim marketingnya Fox Radio Bali sekarang juga, ambil handphonenya. Sudah? Sudah belum? Udah siap belum? Di nomor 0819-11-25-88-99 atau di 0819-37-58-88-99 sekarang juga, tanya-tanya langsung pokoknya ya. Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jakti long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X kata Denpasar, Faster the People. Pump Up Kicks, enak banget ya lagunya ya. Dapat banget vibe sore-sore, dingin, ada mataharinya tipis-tipis ya kan. Yang mau olahraga langsung dipersilahkan boleh. Mau ngapain nih olahraganya, lari sore kah atau ngunyah? Grace mau sapa-sapa dulu karena sekarang sudah jam 5 ya fungsian ya. Jadi kita masuk di segmen awal kita pagi, sore hari ini. Quotes of the day, ini udah rame banget yang ikutan. Kita mulai dulu dari TikTok. Jadi kalau Anda mungkin lagi di jalan gabut, macet, atau lagi di kantor nungguin jam pulang, langsung aja akses TikToknya Fox Radio Bali. Di sana sudah ada Grace. Walaupun mungkin hari Anda biasa aja, kalau melihat muka saya malah kayak makin sumpek, tapi gak apa-apa lah ya, pura-pura bahagia aja Foxian. Selamat sore buat kakak Yan Yan. Ngirimin apa ini? Ada kentang goreng, ada es krim, ada kopi juga. Kakak Putu Bali, hai hai. Katanya, mana nih Kak Putu Bali ya? Scroll TikTok, ada Miss Grace katanya dikirimin kopi. Thank you so much. Kakak Nur Salem minta nomor teleponnya studio. Nanti ya, tunggu ya, takut di-ban. Kakak Bliss Dismas katanya, is this Grace who broadcast on bla bla bla FM dulu? Iya, tahu banget lagi. Kayaknya teman Grace nih ya, karena Grace udah siaran terakhir berapa ya? Mungkin 15 tahun yang lalu kayaknya. Jadi pasti udah pada lupa gitu kan. Selamat sore yang sudah di WhatsApp di 087878042. Ada Cembois request lagunya Ungu, katanya

apa diputerin. Kakak Tuti Erawati, selamat sore. Katanya ini kata-kata hari ini ya, tahu dan tempe adalah makanan enak untuk hidup sehat, sedangkan tahu diri adalah cara sehat untuk hidup enak. Ah, merasa tercabik-cabik saya. Kakak Alfi, selamat sore. Request lagunya Young Wild and Free sudah diputerin tadi. Kata-kata hari ini, bekerja keraslah. Laki-laki kalau tidak disalahkan ya dibandingkan. Aduh, capek banget jadi laki-laki ya. Untung saya dilahirkan menjadi seorang perempuan. Selamat sore buat imamku. Katanya mengapa harus setia? Karena di masa tuamu tidak ditemani oleh ibumu, tidak juga dengan anak-anakmu, dan tidak juga dengan saudaramu. Tetapi masa tuamu akan selalu ditemani oleh pasanganmu. Kakak imamku, kalau ada satu oksigen, siapa yang bisa kakak kasih? Ini dua-duanya butuh nih ya, anak butuh, ibu butuh, kemudian pasangan butuh. Kakak cuma punya satu oksigen, yang mana yang bakal kakak kasih? Foxian, siapa yang bakal Anda kasih ketika Anda cuma punya pilihan satu yang diselamatkan? Orang tua atau pasangan? Selamat sore kakak Andi, hai. Katanya nih, mana nih ya kakak Grace, semangat siarannya, sukses terus ya. Nih lihat kontennya Grace nih di Instagram, katanya Zuzurli, kakak Grace tuh paling gak bisa ekspresi katanya. Kakak tuh kaku banget kayak kanebo keri. Iya lagi kak Grace tuh emang gak bisa acting ya, karena saya tuh apa adanya. Cie. Selamat sore kakak Dewi, kata-kata hari ini, dalam pertengkaran terkadang kata maaf berasal dari orang yang takut kehilangan, bukan dari orang yang melakukan kesalahan. Ini saya setuju nih, bener banget. Selamat sore kakak Madihendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Geser dikit dong, cantik kamu kelewatan. Azik, ini gombal banget laki-laki model begini ya. Canda ya kakak Madi ya. Katanya kirim salamnya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Dan buat kakaknya makasih dan selamat bertugas. Ih, enak banget sore-sore kayak begini ya. Minum teh sambil jajan basah, jajan Bali, apapun itu segala jenis jajan. Luar biasa. Selamat sore kakak-kakak Deavika. Request lagunya Jello yang Gets Right sudah Grace puterin. Selamat sore juga kakak Gede Pasak Sugiana. Hai. Selamat sore juga kakak Janti Susanto. Katanya selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih banyak Foxian. Yang masih mau joinan ditungguin banget. Kita masih bisa seru-seruan bareng 55 menit ke depan. So jangan kemana-mana, yang lagi di jalan nih Grace temenin macet-macetnya ya.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Sekadi na istri Sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sande suntuk, lan Sande lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender Sani khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga sing ada lawan. Fox Radio.

satu single dari Yovi and Nuno, Janji Suci. Namanya juga Janji Suci, seumur hidup sekali, jangan dihianatin ya, jangan sampai ada orang ketiga, apalagi keempat, kelima, keenam. Tapi tahu nggak sih Foxian, ini ada satu informasi yang mau Grace kasih yang apa ya, nggak tahu harus happy atau harus bingung. Secara satu aja udah ribet banget, apalagi kalau empat gitu kan. Jadi tahu gak sih kalau di Thailand itu telah diusulkan untuk wanita bisa menikah dengan empat suami. Hai, gimana ya kira-kira ya, capek ini sih ya. Jadi pada Januari 2026, Mongkol Kit Sun... Aduh susah lagi, ulang ya. Mongkol Kit Sun Sintarnanot itu mengusulkan dalam kampanye pemilu bahwa demi kesetaraan gender, perempuan seharusnya boleh memiliki maksimal 4 suami asalkan semua pihak yang terlibat itu setuju. Jadi dia juga menyebut gagasan itu sebagai kebalikan dari sistem yang di beberapa negara memperbolehkan laki-laki memiliki hingga 4 istri. Jadi buat kesetaraan gender, si perempuan boleh dong punya 4 suami gitu kan. Seperti yang kita tahu ya, pada saat ini hukum di Thailand itu tidak mengizinkan seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam pernikahan yang sah. Gimana Foxian, setuju gak nih kalau perempuan boleh punya 4 suami? Aduh gimana ya, capek. Tapi mas kawinnya banyak loh, lumayan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Aduh, yang lagi di jalan pulang kantor, udah capek seharian di kantor, ketemu sama teman-teman yang bermuka 8, gak cuma 2 lagi ya, udah 8 mukanya. Ketemu sama bos yang killer banget hari ini, belum nyelesain deadline-nya, di jalan pulang juga kena macet. Kenapa ya, hidup ini kok banyak banget dengan segala sesuatu yang bikin kayak kita jengkel, ya kan? Tapi tenang Foxian, gak apa-apa, semangatin aja pokoknya. Apapun yang terjadi harus tetap semangat, kita harus tetap hidup. Kalau emang lagi capek banget rasanya, capek banget, mundur sejenak gak apa-apa. Jangan lupa pada saat Anda mundur, Anda harus punya alat tempur. Kalau kata Gracie, alat tempurnya itu adalah minyak sangah-sangah yang ultimate. Beh, itu aromanya enak banget, bisa bikin pikiran rileks, bisa tidur nyenyak juga kalau udah habis dibalur. Karena emang benar-benar mengandung 140 bahan alami pilihan. Terus kalau misalnya udah dibalur sebelum tidur, jangan lupa skincare-an. Karena skincare-an itu bisa ningkatin mood juga. Bukan cuma buat perempuan, laki-laki juga wajib yang namanya skincare-an. Biar mukanya gak dekil-dekil banget. Canda ya. Nah, Foxian, kabar gembira nih ya. Skincare dari Sanga-Sanga ini lagi ada promo yang gila-gilaan. Jadi, paket bundling dalam satu paket ya, Anda bakal ngedapetin natural cream. Ada juga facial wash dan juga facial masknya. Nah, kalau dibelinya satuan ya, beli 3 itu bisa mencapai 315.000. Kalau misalnya Anda langsung beli bundling, ini cukup 120 perak aja, 120.000 perak maksudnya. Yang artinya per produknya itu cuman 40.000 doang. 40.000 beli mie ayam seporsi, 50.000 mie babi. Mahal kan? Jadi dengan 120.000 aja Anda bisa ngedapetin natural cream, facial wash dan juga facial mask ya. Bisa rawat kulit biar lebih sehat, lebih bersih, lebih glowing. Apalagi resolusi kita di tahun 2026 ini, 2027 tahun depan ya, terlihat kaya. Dengan cara ya kulitnya diglowingin dulu. Dan skincare Sanga-Sanga ini sudah terdaftar BPOM ya. Jadi sudah super brands juga, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit, untuk ibu hamil, ibu menyusui boleh banget karena diformulasikan dengan bahan natural herbal alami. Makanya langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X dan Pasar. Atau kalau misalnya Anda pengen ngedapetin promo bundling ini ya, ya emang cuma di Fox Radio Bali doang sih. Gak ada atau-atau. Makanya buruan langsung datang ke Fox Radio Bali sekali lagi untuk membeli produk dari Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Yeay, Grace kembali menjadi seorang cenayang yang akan meramalkan zodiak-zodiak Anda. Ada yang mau nitip zodiaknya diramalin, boleh langsung di WhatsApp aja di 087884x102. Jadi lagi kejebak macet, gedein volumenya sampai ngedengerin ya. Benar gak sih zodiak saya emang kayak begitu? Benar gak sih saya memang seperti itu? Sekalian introspeksi diri gitu kan. Yes, kita mulai dulu dari Pisces. Jadi kalau si Pisces ini ya, kita bakal ngomongin tentang sifat buruk, Foxian. Sifat buruknya si Pisces adalah, ih orangnya suka ngambekan, dikit-dikit ngambek. Benar gak sih Pisces? Next kita beralih ke Aquarius. Kalau si Aquarius nih ya, aduh ngeselin banget karena apa? Masalah yang gak ada, diada-adain sama dia. Tujuannya apa? Entahlah. Demen banget nyari masalah. Ada Capricorn, nih kalau si Capricorn ya paling susah minta bantuan. Walaupun sudah terseok-seok gitu kan, tetap aja dia gengsi untuk minta tolong. Kenapa sih Capricorn? Ada Sagittarius nih, kalau Sagittarius tipe yang ngomong dulu baru mikir. Soalnya omongannya sering banget nyakitin. Ending-endingnya apa? Nyesel. Scorpio nih, kalau si Scorpio ini ya, kalau udah males, udah gak suka, udah bete, susah banget dibujuknya. Orangnya tuh kaku banget gitu ya, kalau udah marah, dia gak bisa cepet untuk reda, Foxian. Kemudian ini ada Libra, kalau si Libra ini ya katanya ngeluh di belakang tapi selalu iya gitu kan. Jadi kalau dimintain tolong atau diapain gitu, iya tapi di belakang dia misu-misu, ngedumel aja mulu bikin pusing. Kakak Wahyu Satria nih katanya Gemini dan di Sagittarius dong kakak, Gemini sama Sagittarius ya. Oke, ditunggu sebentar. Next ada Virgo, kalau si Virgo ini ya dasar ya gimana dong ya, tipe orangnya tuh perfeksionis banget. Jadi ngerasa caranya tuh yang paling bener, gak pernah percaya sama orang lain kalau misalnya ada kerjaan semua Virgo berusaha untuk menghandle. Ujung-ujungnya keteteran lah. Ada Leo, kalau si Leo ini gengsi banget buat ngaku salah. Jadi walaupun udah salah selalu aja dia playing victim, ngeles sana sini, bener gak sih? Nanti Grace bakal balik lagi ngebacain beberapa zodiak yang belum dibacain ya. Ada yang mau tahu apa zodiaknya? Yuk, boleh di WhatsApp ya.

I Miss You Tuh. Satu single dari Blink 182, I Miss You. Spesial ya buat kakak siapa ini tadi? Kakak Wahyu Satria di seputaran Biaung katanya. Terpantau Kak, bypass di Bagus Mantra. Sebentar, Grace buka dulu videonya. Oh macet ya Kak ya? Di sana sih kalau macet itu nggak heran. Justru kalau lancar itu perlu dipertanyakan, ada apa? Hati-hati di jalan ya Kakak Wahyu Satria ya. Emang ngeselin banget sih, dan beberapa hari ini Denpasar tuh lagi macetnya benar-benar luar biasa. Segala macam motor, mobil, semua pada keluar. Rasanya pengen ngamuk di jalan tapi gimana dong ya? Takut viral. Soalnya sekarang dikit-dikit kalau apa-apa viral gitu kan Foxian. Kita marah nih. Kita marah sama pelanggar atau enggak menegur gitu langsung viral. Oh, kalau di bypass itu Bagus Mantra Biaung katanya ada truk terguling. Oh ya, hati-hati di jalan Kakak Wahyu Satria, semoga cepat teratasi. Jadi lalu lintas bisa kembali lancar. Dan sekarang 43 menit lepas dari jam 5, masih bareng sama Grace Naidu. Sekitar 20 menit lagi saya menemani Anda. Dan saya mau melanjutkan bacain zodiaknya di hari ini. Kalau tadi ya banyak yang minta lagi Sagittarius, padahal Sagittarius sudah Grace baca. Yaudah gak apa-apa, diulang aja deh. Kalau Sagittarius ini tipe orangnya omongannya tuh suka nyakitin. Jadi kalau ngomong tuh gak ada filter. Tipe orang yang ngomong dulu baru mikir. Saya juga gitu sih. Next ada Cancer ya. Kalau si Cancer ini ngilang kalau lagi gak baik-baik aja. Bikin orang khawatir jadinya. Orang tuh kalau gak baik-baik aja, udah gitu loh ngopi atau mungkin juga scroll handphone, dia bisa tiba-tiba banget ngilang. Yang penting jangan sampai mikir yang macam-macam ya. Terus kemudian dilanjutkan sama Gemini. Kalau si Gemini ini punya terlalu banyak rencana cadangan. Jadi rencana A belum terrealisasi, dia udah punya yang B, C, D, E, F, G. Akhirnya apa? Endingnya gak ada yang jalan. Bener gak sih untuk para Gemini? Next ada Taurus. Kalau Taurus ini ya tipe orang yang sifat buruknya tuh nyaman dulu, berkembang belakangan. Yang penting dia nyaman aja ya. Senang banget pokoknya ada di zona nyaman. Dan sekarang nih zodiak terakhir adalah Aries. Kalau Aries itu udah gak usah fix, gak usah dibantah, gak usah debat. Tipe orang yang sifat buruknya tuh apa? Cepet panas, emosian, tapi cepet lupa. Dia marah, bentar lagi dia lupa, dia bisa kayak tiada terjadi apa-apa gitu kan. Padahal sebelumnya dia habis ngamuk-ngamuk sama orang lain, bener gak? Foxian, bener gak sih zodiak yang sudah Grace bacain relate gak sama Anda untuk sifat buruk masing-masing zodiak? Kalau Grace ya dari semua zodiak itu ada di saya semua. Omongan gak bisa filter, kemudian cepat marah tapi cepat lupa. Padahal zodiak saya Virgo, tapi semua sifat buruk zodiak masuk di Grace. Ya ini bukan salah zodiaknya sih, salah pola asuh kayaknya.

Break the Limits with Wanato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Waduh, ini cuaca di studio ya, temperaturnya dingin banget. AC-nya baru isi freon ya Kak Jo ya. Udah cuaca lagi dingin, AC-nya baru isi freon, temperaturnya diminusin sampai ke 18. Wah, ini luar biasa ya, sampai gemletek gigi. Untuk Anda yang lagi kedinginan juga, jangan lupa dibalur pakai sangat-sangat biar gak masuk angin, apalagi kalau udah di fase usia ringkih. Karena emang sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Sudah 56 menit lepas dari jam 5 sore, Foxy and Grace harus kembali ke keluarga tercinta, pamit undur diri. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah dengerin dari tadi jam 4. Grace mau sapa-sapa dulu, ini ada kakak Wahyu Satria, ternyata nyamuk panjer nih. Hati-hati di jalan ya. Kemudian kakak Yanian, thank you banyak. Kakak Van Rere dikirim ini satset-satset, katanya udah langsung beli produknya dari Sanga-Sanga promonya, udah dipakai istri, katanya the best banget, thank you. Kakak Agus Biono juga terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, semangat selalu. Pokoknya semoga rezekinya lancar. Cambo Is, Kak Made, Kak Tuti, Kak Alfi, Imamku, Kak Andi, Dewi, Janti, semuanya gak bisa disebutin satu persatu. Thank you banyak. Ketemu lagi barengan sama Grace besok di jam 7 pagi sampai jam 10 pagi di Good Morning Foxian. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. See you. Bye-bye, Foxian.

quitte Nanak Akabehan. Riwa Kasang Wenang te kita pratiak seukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hit.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja, bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, ada Yuni Silvania di sini. Fox Cicet bakal mengudara sampai nanti di jam 8 malam. Stay tuned.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Satu single pembuka by Tulus. Hati-hati di jalan untuk yang terspesial pada sore hari ini. Hai Foxian, ketemu lagi barengan Yeni Silvania di Fox Chat kali ini ya, dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Untuk Anda yang mau ikutan, boleh banget yuk langsung aja request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878-4x102. Dan boleh juga untuk Anda nanti ikutan live call Foxian ya. Jadi tetap stay tune terus biar tahu nih jam berapa nanti bakalan ada live call. Jangan lupa juga untuk dikepoin sosial media kita, dari Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya ada di 102 FM Fox Radio Bali. Foxian, untuk Anda yang ada di luar kota, boleh ya untuk dengerin streaming kita website www.foxradiobali.com. Hari ini bakal ada juga What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one.

0: Fox Chitchat.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nembdas 5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Fox Chit Chat.

Foto single by Zed and Grey featuring Maren Morris, The Middle. Wow, satu single ini spesial banget untuk Anda Foxiana yang sedang bergalau-galau ria. Cie, untuk Anda yang lagi galau-galau gitu ya. Kok bisa ya in the middle gitu kan ya. Anyway, ya udahlah Foxiana, kalau Anda lagi galau, mending ingat-ingat aja sama artis Indonesia atau penyanyi Indonesia nih Foxiana. Namanya Judika, cie kan? Masih pada ingat kan? Masih pada ingat. Berasa kemana aja gitu Foxiana. Ya, nggak pasti pada tahu dong ya siapa sih Judika ini. Nah benar banget. Jadi ini adalah penyanyi dengan vokal melengking khas dan lirik-lirik yang sukses banget menyayat hati. Dan tahu nggak sih, beliau ini kerap banget dijuluki khusus ya dari para pendengarnya. Apaan ya? Raja Galau Foxian katanya. Bisa-bisanya gitu kan ya dibilangin Raja Galau. Masa iya sih? Dan kalau dikutip dari Detik Pop nih Foxian ya, pas kemarin dia sempat hadir di salah satu reality show. Intinya nih mereka ini gitu ya menanyai gitu kan ya, para hostnya bertanya-tanya, ini Judika kenapa gitu ya, bener nih dikasih tahu atau mungkin dijuluki sebagai Raja Galau nih Foxian ya. Dan akhirnya Judika ini mengaku, Foxian ya, mengaku santai banget dan menyadari banget kalau sebagian besar karya hits mereka ini, karya hits dia gitu ya, karya hits beliau Judika ini emang berangkat dari tema-tema patah hati. Jadi pengen nangis deh Foxian ya kalau udah bicara tentang patah hati gitu kan ya. Tapi ya gitu sih Foxian ya, emang terkenal banget sama tema-tema yang patah hati gitu Foxian ya, makanya banyak banget fansnya yang mengatakan atau menjuluki beliau ini sebagai Judika King of Galau. Nah, gimana nih kalau menurut Foxian? Karena selain dari kepiawaian, Judika menghadirkan deretan anthem lagu galau yang gak lepas dari pengalaman pribadinya gitu kan ya. Tapi emang bener sih Judika ini Foxian ya kan. Kira-kira kalau Foxian sendiri kalau lagi galau banget gitu ya, kira-kira apakah Anda memang benar-benar mau mendengarkan lagunya Judika atau Anda gak setuju pokoknya Judika tetap yang melengking-melengking tapi bukan galau-galau tuh. Kira-kira gimana menurut Anda Foxian? Yuk kasih tahu via WhatsApp ya. 087 87 84 kali 1 2.

0: Fox Chitchat.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sekadi na istri Sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sande suntuk lan Sande lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Untuk Anda Foxian, jangan lupa selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania sore hari ini menjelang malam Foxian. Ya, sunset udah turun gitu ya. The sun already set, jadi untuk Anda yang baru aja pulang kerja, hati-hati di jalan. Yang lagi mobile, tetap fokus, Foxiannya, jangan sampai Anda hilang kendali gitu ya. Fokus terus di jalan, pastikan Anda juga untuk siapin lagu favorit Anda hari ini Foxiannya biar makin semangat. Langsung aja via WhatsApp request lagu favorit di nomor 087-878-4x102. Ingat Foxian ya, hari ini hari Selasa ceria, jadi lagunya masih yang beat up dulu ya. Oh iya, sekalian deh Yuni mau ngingetin juga tentang reward umroh bareng sanga-sanga Foxia. Pasti masih pada ingat kan? Nah, periodenya masih ada sampai di tanggal 1 Desember 2026. Yang udah ngumpulin amplop banyak, dikumpulin, ditambahin lagi yang belum, saatnya Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler yang varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian jangan lupa untuk dilampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap. Untuk di amplopnya nanti Foxian jangan lupa untuk ditulis juga kategori peserta, karyawan, konsumen atau juga sangasian. Dan kalau udah semua lengkap, Foxian bisa langsung kirimin aja amplopnya beserta isinya nih Foxian, jangan amplop doang. Ke Fox Radio Bali atau bisa juga langsung menuju ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat ya, makin banyak kirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bareng sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Foxian, kapan lagi sih ya kan umroh bareng sama sanga-sanga? Yuk, sekarang juga ya dikirimin.

She's Nothing by Zara Leola, Enda Ungu dan Eka Gustinawa. Ada Satria juga di sini Fox ya. Dia emang kolaborasi yang epic banget dari single ini. Anyway, kayaknya pas banget ya Foxian ya, kalau hidup kita itu dihabiskan dengan orang yang benar-benar bermakna dalam hidup kita. Cie. Tapi kalau udah bilang she's nothing or he's nothing itu kayaknya perlu dikoreksi lagi sih Foxian ya. Tapi kalau yang satu ini Foxian ya, menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk gak hanya berdampak pada kesehatan tubuh Foxian, tapi bisa juga mempengaruhi proses penuaan nih Foxian. Nah, kalau dikutip dari Kumparan Woman, hal ini terungkap dalam studi Association of Accelerometer Measure and Self-Reported Sedentary Time with Leukocyte Telebore. Wah, udah panjang banget ini Foxian ya. Jadi ini tuh diterbitkan di Amerika Journal of Epidemiology pada tahun 2017, di mana penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang terlalu lama duduk dan juga kurang aktif bergerak ini punya tanda-tanda penuaan biologis yang cepat. Wah, gitu ya Foxian ya. Jadi yang sering banyak duduk gitu ya kayaknya harus banyak-banyak olahraga juga gak sih? Ternyata penelitian ini juga melibatkan dari 1.481 perempuan yang mengukur lamanya waktu duduk menggunakan akselerometer serta melihat panjang telomer ya Foxian ya. Jadi bagian pelindung di ujung kromosom yang sering digunakan sebagai penanda usia biologis sel. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa perempuan yang duduk selama sekitar 10 jam atau lebih setiap hari ini tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian, tapi cenderung memiliki telomer yang lebih pendek. Wah, ternyata nih Foxian ya, kalau kelamaan duduk gitu tadi apalagi sampai 10 jam ini alamat ya kan, penuaan biologis. Waduh. Dan menariknya, hubungan ini tidak ditemukan pada perempuan yang rutin melakukan aktivitas fisik intensitas sedang ya sampai berat selama setidaknya 30 menit per hari. Wah, pas banget ya, untungnya tadi pagi Yuni juga udah olahraga walaupun cuma sepedaan 1 jam gitu Foxian. Artinya, kebiasaan bergerak secara rutin ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari terlalu banyak duduk terhadap proses penuaan sel Foxian. Jadi kita para ciwi-ciwi gitu kan ya, mendingan gitu mulai dari sekarang banyakin aktivitas. Kira-kira gimana Foxian? Mau duduk aja atau banyakin aktivitas terus Anda awet muda nih? Cileh.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ade lawan.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing!

0: ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, bersama Yuni Silvania. Satu single miliknya Sean Paul and David Guetta featuring Becky, Mad Love. Aduh, Mad Love banget gitu Foxian ya bawaannya. Mad Love sama yang satu ini ya, produk sangat-sangat. Oh iya nih Foxian ya, untuk Anda juga nih yang pengen cari all produk sangat-sangat, sekarang udah gampang banget dapetinnya. Jadi gak usah ragu lagi, gak usah bingung lagi, Anda bisa langsung mampir ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah selain itu juga produk Sanga-Sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda nih Foxian ya, seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Jadi Anda gak perlu bingung nih, aduh dimana ya dapetin Sanga-Sanga, harus kemana dulu nih. Langsung aja meluncur ke sana ya, karena sudah ada nih di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah Sanga-Sanga yang asli Foxian ya, racikan langsung dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya dari Sanga-Sanga. Dan kalau beli Foxian harus yang ada gambar babenya di kemasan. Jadi harus beli yang asli Foxian, jangan yang palsu ya, karena yang asli itu adalah Sanga-Sanga. Sing adalah lawan.

Miss Sang Sobit barengan ini Silvania di Foxy Chat sampai nanti di jam 8 malam. Foxian, hello. Wow, pada semangat banget ya. Yang udah request lagu, udah Yuni puterin juga gitu kan. Yang belum, ya kan. Aduh, buruan sekarang juga ya. Masih ada waktu dan langsung aja dikirim di 087878-4x102. Nah, Foxian, ada yang seru banget sekarang ini. Betul banget ya kalau ciwi-ciwi gitu kan ya. Apalagi bapak-bapak gitu kan. Ya kayaknya suka banget deh sama promo spesial. Cie. Nah, promo spesial ini sayang banget kalau Anda lewatkan, Foxian. Karena khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Jadi dalam satu paket nanti Anda bisa dapetin natural cream. Ada facial wash, ada juga facial mask gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda tuh belinya satuan, harganya tuh 315. Tapi kalau beli promo bundling, ini Anda cuma dapetin 120.000 aja. Tuh kan, kapan lagi kan bisa rawat kulit biar tampak lebih sehat. Terus bersih juga, glowing dengan harga semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat ini sudah terdaftar di BPOM, sudah super brands pula gitu kan, dijamin aman deh. Digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia, karena ini diformulasikan dari bahan natural herbal yang alami. Jadi manfaatin nih Foxian ya, promo sekarang juga. Datang aja langsung ke Fox Radio Bali gitu kan, siapa tahu ketemu sama penyiar favorit Anda gitu. Ya kan? Belum tahu alamatnya di mana? Ya udah, ini dia di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar Bali. Pokoknya dapetin promo bundling skincare sangat-sangat hanya dengan harga Rp120.000. Jadi belinya itu cuman di Fox Radio Bali, Foxian ya. Selain itu enggak bisa ya. So jangan sampai kelewatan. Beli sekarang juga mumpung lagi mursid ya, murah gitu maksudnya Foxian.

0: Fox Chitchat.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangga-sangga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangga-sangga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di sangga-sangga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di sangga-sangga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavilas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangga-sangga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangga-sangga Hospitality.

0: Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adelawan. Satu single miliknya Sofia Reyes featuring Jason Derulo. 1, 2, 3, asik banget. Kita langsung masuk aja di segmen yang udah ditunggu-tunggu Fox ya, dia flashback di What's On Today. Yuk, let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Tetap stay tune terus Foxian ya, karena siapa tahu ini bakal jadi inspirasi buat Anda untuk menuju ke depan yang lebih baik lagi. Nah, kalau dikutip dari Wikipedia, di masa lalu di tanggal 28 Juli ada peristiwa internasional pada tahun 1794. Ini adalah akhir era teror revolusi Prancis. Jadi ada Maximilien Robespierre, ini pemimpin radikal revolusi Prancis, dieksekusi mati menggunakan gilotin di Paris. Dan pada tahun 1821 ada deklarasi kemerdekaan Peru. Wah, kemerdekaan Peru ya, dari penjajahan Spanyol. Menuju ke peristiwa nasional Foxian, ini adalah di catatan Indonesia pada tahun 1808 ada reformasi birokrasi kolonial Daendels. Ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels merombak struktur kekuasaan di Jawa dengan menaikkan status posisi utusan Belanda menjadi minister. Kebijakan ini menyejajarkan posisi utusan kolonial dengan Sultan Yogyakarta dan juga Sunan Surakarta untuk memperkuat dominasi Belanda atas istana lokal. Wow, ini perlu banget ya kayaknya Yuni tahu. Ah, nanti cari tahu lagi nih Foxian, kira-kira ada gak sih peristiwa penting di tanggal 28 Juli? Atau mungkin Anda baru jadian? Atau mungkin hari pernikahan Anda? Kira-kira kayak gitu sih ya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda

Iya nih, inget banget deh waktu itu lagi jalan-jalan di Belgium gitu kan ya. Lapangannya amazing banget. Anyway, untuk Anda Foxian yang sudah bergabung pada malam hari ini, thank you so much. Yang pengen request lagu masih ada waktu juga ya. Live call malam hari ini gak apa-apa ya. Untuk Anda yang lagi pada sibuk-sibuk gak apa-apa, aman-aman aja. Yuni mau sapa-sapa dulu untuk Anda Foxian yang udah gabungan barengan Yuni Silvania malam hari ini. Ada Cak Mois, thank you. Lagunya belum diputerin ya, habis ini langsung ini puterin deh. Ada Kak siapa ini ya? Ada Kak Hijime. Waduh, udah kayak anime gitu ya. Ada Made Hendra Saputra, juga ada Kak Wahyu Satria. Terima kasih beli gede pase. Sugian, ada Kak Aris juga, ada Kak Yanian lagi di mana ini ya? Anda apakah tidak ikutan gitu bersama kita? Enggak apa-apa ya, ditungguin. Pokoknya masih tetap semangat sebelum kita closing satu single special untuk Anda, Tokyo Drift by Plastic Jack.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Wisnu Santika ialah Habibi Foxian. Waduh, kalau ingat Mas Wisnu gitu ya, bawaannya keinget aja Wonderland yang ada di Belgium sana gitu, Fox.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Foxian gak kerasa banget satu single spesial yang sudah di request sama Combo is tadi mengantarkan kita di akhir. Sedih banget, tapi gak apa-apa Foxian ya. Ketemu lagi setelah ini, nanti lanjut di Rest and Relax bergi di Sylvania. Dan besok lagi kita lanjut tetap Foxian. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Uni Sylvania dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 8 malam. Dan thank you so much untuk Anda yang sudah menemani via WhatsApp juga hari ini. Uni juga mohon maaf banget Foxian untuk Anda yang belum sempat keputar lagunya. Kita lanjut besok lagi Foxian ya. Tetap di program yang sama Fox Cicat dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Langsung aja Uni Sylvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sangat Sanga, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Ini Sylvania pamit undur diri, break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh. Pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Sanga sing Adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing Adalawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Uni Silvania kembali menemani Anda di Rest and Relax sampai nanti di jam 11 malam. Tetap stay tune.

Yes, Unintended, satu single spesial pembuka di malam hari ini, Rest and Relax bersama Yuni Sylvania Foxian. Untuk Anda yang baru saja bergabung, satu ini, satu single spesial ini untuk Anda Foxian ya, yang sedang merindukan seseorang yang jauh di sana. I will be as soon as possible, gitu Foxian ya. Anyway, Yuni Sylvania bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 11 malam. Jadi yang pengen ditemenin untuk mendengarkan lagu-lagu favorit Anda oldies, yuk langsung aja bisa request via WhatsApp di 087878-4x102. Boleh juga melalui sosial media, kita ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Untuk Anda yang sedang berada di luar kota, nanti Anda juga bisa dengerin via streaming di www.foxradiobali.com. Hari ini Yuni bakal ajak Foxian, pastinya Foxiannya, untuk dengerin lagu Manca Oldies. Jadi tetap stay itu terus sampai nanti di jam 11 malam. Satu single special by One Republic, Apologize for You.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Satu single miliknya Last Kiss, Pearl Jam. Miliknya Pearl Jam, Last Kiss, kebalik ini Foxian ya. Anyway, ini Silvania masih nemenin Anda ya malam hari ini. Udah banyak banget yang gabungan barengan Yuni malam hari ini. Ditunggu aja requestan lagu favorit Anda, Foxian. Dan untuk Anda yang belum masih ada waktu, langsung aja via WhatsApp di 087-878-4x102. Nah, itu dia Foxian ya. Untuk Anda yang pastinya gitu kan, namanya juga mau tidur gitu kan. Jadi gak apa-apa nih, lagu-lagu favorit Anda yuk langsung digaskan aja. Karena ini lagu-lagu Manca Indo All This ya buat nemenin Anda malam hari ini Bobo Foxian. Ada berita yang mengesankan banget ya malam hari ini Foxian. Ini dari lessnoise.club ya, Panti Jompo Humanitas di Deventer, Belanda. Ini punya konsep unik untuk menawarkan tempat tinggal gratis bagi mahasiswa, yaitu hanya dengan syarat berinteraksi pada para lansia. Wah. Jadi mahasiswa yang tinggal di sana boleh menempati kamar tanpa dipungut biaya sewa, asal mereka bersedia menghabiskan minimal 30 jam setiap bulan buat berinteraksi langsung sama para lansia penghuni panti. Entah itu lewat ngobrol santai, makan bareng, atau sekedar menemani. Nah, konsep hidup lintas generasi kayak gini ternyata punya dampak yang jauh lebih besar dari sekedar solusi tempat tinggal murah Foxian. Jadi buat lansia, kehadiran anak muda ini bikin hari-hari mereka terasa lebih hidup dan mengurangi rasa kesepian. Sementara buat mahasiswa, momen ini jadi pengalaman berharga untuk mengikis stereotip soal usia sekaligus ngasih rasa keterhubungan yang jarang mereka temuin di tempat lain. Gak heran sih kalau ide sesederhana ini berhasil bikin dua generasi yang beda lebih dekat sambil memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang membutuhkan akomodasi. Wah, so heartwarming banget gak sih Foxian? Untuk Anda mungkin yang kuliah atau siapa teman yang kuliah di Belanda gitu ya, khususnya di Deventer gitu ya, boleh banget langsung coba deh cari-cari tahu tentang hal ini. Lumayan kan gratis, yang lain bisa ditabung gitu lah kira-kira Foxian.

Satu single miliknya Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Spesial single ini untuk Anda yang baru saja nemenin Yuni ya malam hari ini gabungan. Ada rest and relax sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini untuk Anda Foxian, pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Kabupaten Gianyar Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk memiliki racikan lebih ultimate pastinya. Nah, kabarnya nih Foxian ya, sekaligus ini mau kasih tahu harus waspada dengan produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. You can light up the dark. Dan sekarang juga sudah ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin. Nah, ini adalah solusi yang paling praktis banget untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Nah, untuk memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, nanti Foxian bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sanga_sanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya sanga-sanga sing ada lawan. Makanya belinya harus yang asli Foxian yang ada gambar babinya.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single special by Michael Learns to Rock. Yes, that's way special banget ya. Ini diputarkan untuk Cowboys tadi yang sudah request via WhatsApp.

There is something left, Foxiani ya. Wah, emang bener-bener ya, pilihan lagunya tuh the best banget ya dari Cok Bois. Anyway, Foxian udah siap belum sih menyambut semangat kemerdekaan ya? Tiba-tiba sudah di tanggal 28 aja nih, ya kan? Tapi kayaknya nih, semangat kemerdekaan akan lebih pas banget ya untuk bikin bisnis makin dikenal lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Kebetulan lagi ada promo Foxian yang bisa Anda nikmati sampai 50%. Ini harga juga sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dan dalam satu paket Anda bisa mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan ini cocok banget buat Anda yang pengen bisnisnya lebih luas gitu ya. Dan Foxian, ingat nih, ini tinggal beberapa hari lagi karena promonya cuma berlaku untuk deal di bulan Juli ini ya. Jadi udah hampir selesai, soalnya slotnya terbatas Foxian. Jadi langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali. Nomornya bisa dicatat dulu di 0819 1125 8899. Atau bisa juga ke nomor tim marketing yang satu ini, 0819 3758 8899. Nah, Independent On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali pastinya.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Sylvania. Dido, thank you. Satu single yang super duper special banget untuk Anda pada malam hari ini. Malam hari ini Foxian gak lengkap rasanya ya kalau belum ada bedtime story atau juga kisah-kisah tentang lagu gitu Foxian ya, sebuah cerita. Nah kali ini ada satu lagu yang benar-benar punya cerita gitu Foxian ya untuk kita pastinya. Satu single ini adalah dari Cikustik yang berjudul Saat Kau Tak Di Sini. Apa ya? Nah ini adalah salah satu lagu ciptaan dari Pongki Barata bersama Wiwi Foxian ya, yang dimana lagu ini menceritakan tentang perasaan kesepian, kerinduan yang mendalam serta rasa hampa pada saat seseorang harus menjalani hari-hari tanpa kehadiran seorang kekasih di sisinya. Lagu ini menjadi salah satu lagu hit utama ya Foxian ya, dari album pertama Cikustik yang berjudul pastinya ya pada waktu itu Saat Kau Tak Di Sini. Jadi makna dari lirik lagu ini adalah menggambarkan seseorang yang merasa kehilangan arah banget Foxian. Menyedihkan banget sih. Pesannya adalah biar Foxian malam hari ini gak kehilangan arah, makanya Yuni kasih satu cerita yang bikin Foxian tetap semangat gitu ya, biar besok bangun pagi rasanya segar kembali. Nah, dimana hari-hari itu emang rasa sunyi banget ya, apalagi benda-benda di sekitar ini seolah mengingatkan kita sama sosok yang ada di hati kita pada waktu itu gitu kan ya. Apalagi kalau lagi gak bersama gitu Foxian ya, kayaknya ada yang kurang gitu Foxian ya. Kira-kira gimana nih Foxian ya? Makin semangat gak sih? Atau mungkin sebentar lagi Anda akan ketemuan sama orang tersebut? Wah, untuk Anda yang lagi LDR gitu ya, jadi kasih satu special single by Cikustik Saat Kau Tak Di Sini untuk Anda. Semoga besok bangun dalam keadaan segar dan semangat lagi pastinya.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten becik. Nyiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi lihat.

0: Nah, apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil uang ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Refresh your day on rest and relax sounds.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yudi Silvania, satu single miliknya The Beatles, Hey Jude. Satu single yang sudah di request dari KWPS Po ya, katanya harus dinaikin ini ya radionya di atas genteng biar semua tetangga pada denger. Seru banget ya. Sekalian deh, Yuni juga mau kasih promo ya. Promo super duper special banget yang kayaknya sayang banget nih untuk dilewatin Foxian ya. Ada promo bundling skincare sanga-sanga yang harganya tuh super hemat banget. Tapi ini khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali aja. Jadi dalam satu paket nanti bisa dapetin natural cream, facial wash, dan juga face mask. Tapi kalau misalnya Foxian cuma mau beli satuan, ini nanti harganya bisa mencapai di Rp315.000. Tapi kalau misalnya satu bundling, mumpung lagi promo, ini cuma di harga Rp120.000 aja. Cie kan? Kapan lagi bisa rawat kulit Anda biar kelihatan lebih sehat, bersih, glowing, apalagi harganya seterjangkau ini, ya nggak sih? Nah, sekarang juga sanga-sanga ini sudah terdaftar BPOM dan juga sudah super brand, jadi dijamin aman ya digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia. Karena ini diformulasikan, duh kemana ini ya, ngantuk kayaknya Univoxian ya, dari bahan natural herbal alami pastinya. Jadi manfaatin promonya sekarang juga. Tapi ini ingat, cuman belanja di Fox Radio Bali dengan harga Rp120.000. Ingat ya, promonya cuma beli di Fox Radio Bali. Siapa tahu Anda kesini bisa ketemu sama penyiar favorit Anda, ya kan? Yuk, gas sekarang juga.

Masih ditemenin Uni Silvania dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Foxin, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Foxian Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga, yang dimana Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian banget, Foxian ya. Nah, kini tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan yang pasti diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget ya, Foxiannya ada sentuhan bunga lavender. Ini tuh bisa membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Masanya modern, aromanya pokoknya seger banget, dan yang pasti tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Wah, pada kepo, yang kepo langsung ya. Untuk dapetin informasi selengkapnya bisa datang ke Fox Radio Bali. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager-mager, tenang, aman ya. Bisa ditelepon atau dipesan di nomor 081-993-10102. Yuk dicatat ya, 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

satu single by The Cranberries, When You're Gone, spesial untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat peraduan Foxian. Inspirasi malam pada hari ini adalah, sepertinya jangan pernah mencoba mengejar semuanya sekaligus ya Foxian ya, karena di usia dewasa Anda akan sadar bahwa tidak semua hal harus dicapai dalam waktu yang sama. Mengejar karir, uang, hubungan, kesehatan, dan pengembangan diri sekaligus hanya akan membuat Anda kehabisan energi. Nah, inspirasi malam kali ini dikutip dari Sedot Kelas. Fokuslah pada hal yang paling penting di fase hidup Anda sekarang. Karena hidup bukan tentang melakukan semuanya, tapi memilih hal yang benar-benar berarti untuk hidup Anda sendiri. Kesehatan adalah investasi, bukan beban. Jadi banyak orang yang baru sadar pentingnya kesehatan ketika tubuh mulai memberikan tanda. Padahal energi, fokus, dan produktivitas Anda di masa depan dibangun dari kebiasaan kecil hari ini, Foxian. Pastikan tidur yang cukup, bergerak lebih aktif, makan lebih baik, dan menjaga tubuh adalah bentuk investasi untuk diri Anda di masa depan. So, masih kepengen nih males-malesan dan juga begadang, siap-siap untuk istirahat malam hari ini. Dan Yuni putarkan satu single spesial dari Toni Braxton, Unbreak My Heart.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasanya.

Kulit FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Dewa 19, Pupus Foxiania mengantarkan kita. Gak kerasa banget ya, sudah hampir di jam 11 malam. Saatnya Yudi Silvania harus pamit undur diri. Sebelumnya Yuni ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah menemani Yuni dari jam 9 tadi. Dan mohon maaf sekali jika ada lagu yang belum sempat keputar Foxian. Kita ketemu lagi besok ya bersama Randy Faisal pastinya di Rest and Relax jam 9 sampai di jam 11 malam. Langsung saja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti. Sing adalah lawan. Yuni Silvania pamit undur diri. Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. Bye, have a good night. See you tomorrow.